Pon kamen asimang pedi sangmani gitrangko kna swaha. Arya gitrang baksa chasong gitalni gitrangko gamatani somaiba ianon botnaha. Taudik diksani jatmano mechgrangni programko kna sogen. Ian Akashwani Tura.

Asi mang saksa artis ni gapa Hindi film kita ko watan ni semua yo. Ta tamo sunu ni gam ni gapa kita ko kena sona mat nenga. Mast film kita ko asi mang kena ha. Da om gapan git ko kena skagen. Wan chalo ishq larai. Gitu nenga. Aap yaar kare bindas. Samir ni sikapaung ah.

Nasimang chalo ishq larai filmi kubak nasona manaha. Tao love you sonyo filmi kwatats kainga. Gitung inga. Pyar tera Sanjay Mishra ni segepangwa.